kon ni cel cel kibi gene rubu buru ki chombo ichier onyo ikibi denwe ibuju gwen mata ibiene boron ke usahara do wa gire der ke kire medio ibuju koman meno no nyege dun tiga koba Aya, kini mat angir beka tepe tepe orang kayak wow, kibau wow, ibu nyumbang wajah okun ibu nyumbang.

bono kita benda karo karo cikle gue video yang ngeri nih ijara biar biar ngan ijara biar ya bisa bicara bisa ijara biar ngan bisa rio angwen ada kebor bor bor ngan lagu video gue lebih kare mau main nongol lagu kremi diceng main ini mau mati lagu video. Aneno kita menu kalo karo cikle dia ya diki mana mana yuk buat mila afternoon blast dan kita kira mau waktu tuan. Like all to what a way in a wing radio no teach pinin a team utu mugong teacher me kaya di pinkan me no you teacher me why do teacher me kala wing radio well give me big better yon eno tea yon a bear ba tea kuni style lor ni may masakan fe bear a karanitin a wing radio.

0: Right, on the now, on the video, Foxy Boy. Can I get the boy key? We're going to have a 1019 Rap FM.
1: Hello, Mara.
0: Yes.
1: Buka Foxy.
0: Apo yo?
1: Ah, ka tempo, yun ba?
0: Tempo.
1: Ito, isa rin kumando. Ah, chua tiga chua lada. Oh, chua tiga chua lada. Ah, chua tiga chua lada. Oh, chua tiga chua lada. Chua na yun. Abi, kala wilo, yes. Yeah, I will come in, yeah, mommy, girl, come over there. I love you, baby. I love you, baby. Ah, I'm not.
0: Wait, I'm not going to let you. Mana kita video dia karokar jika dia video nota biar biar mana cara biar dia bicara bicara bicara nota biar mana beach area mana dia kebun rabu rabu mana video mana dah tanya cium apa FM?
2: Itulah Miriam.
0: Poi Miriam.
2: Ya, saya ten kau.
0: Ten mau kau.
2: Ya, wajar. Antinya tiga cuala lah, kemasinya tiga cuala suhu nebo. Antinya tiga tera lah, kemasinya tiga tera suhu nebo. Mama masih di mami, nangkai te anak cina te. Mama masih di mami, nangkai te aku kena kena. Dem kau yang kong di mami, tiaranya wili kong moyeme.
0: Apa lah merah, bukannya dalam kere lecim. Rap FM. Hello.
3: Yes.
0: Yes. Apa itu terjadi pada tahun 2019?
3: Apa itu?
0: Apa itu tuan?
3: Yang kita sudah cukup kerana Amerika ni agak ni. Anak, gimana tuh mana? Kita defending mobile dan mau putih lagi gol dia sesuara.
0: Jangan tipu di mic check. Cuma tuh agak weird tapi ni. Rap FM. Hello. Apa yang hello kau? Jangan putih tu kebayar.

Kuyan and Rina Fort Wanakuru, Matak Lokum to Rap FM, Edition Minion Matin, of course, Chiang Baraga, no Chaco, no Nirne, no Chaka, and Yuri Jokan, Matak Platier, but you know, no, you give Kerko Karakan and Pule, the Makanan over the Pure, Anga Banaburti, Wapen over Matak weekend. Bukan perlu nama Chiang Baraga, kita perlu kawan kita cili cili cuci nanti ya no. Lagu mana perlu kita mesti akan lakukan tu berapa fon di cium nama tim mana kini buat biar di bawah mana magali bario, apa yang ario, iya iya di cium. Tiada no bina no pakai mubejo, kita perlu berkawan kita mesti berikan bario. Mereka bukan guna orang kau mesti akan dukung zat itu kau kena berikan bukan, bukan guna blue, bukan guna low, bukan guna nyonya ni. Weng apa tu kita buat ini nama tim ni, ni aku lima prince beri, apa cakap. Tiki Pajo, Kipmono, Lokutu, Notika Bilkertiki, Evapa FM.

na mbele yao wachepo wanakia mwa wachao karatilo kutuwa makamagwani ya matini wachaki pali utu umarano umira ucharapa lugu mwono ki baba diti mipadi community chat na mbeleo tuwane uchara uchirano kwa ni chuan charu kwa mpe uga chwe hivu mwana mbeleo lugu umir timu mwart makini wani mwart super hero umir gimbe uto kiti mipadi community chat na ito kwa piara teak mani nipu pina tia na chiel mwana uchwago timu mipadi community chat mwini kuwa na buru ni mchuchwaka ni adit makini wani mbosko uwago lunoch magido mtipa community church ipade itanga kani tumiano mitu wani mikaki yuhu urugu konyi kibira na gulingu manok wakichari chunki orpego inana wae manu poliga nandu rana na natugu kivuru kia dira manok yini buru kimoike maitikere wakichari kilim kiwato kimakta mchira biya tek now lakudu chachara ni mkuri pego pego pego dana wengu vichungu weng plan migo weng bali twitch inana but report manya nkibu tupo mort Kepi biru ikut mana pihak lagi buat ini cerita ni, kita orang tangkap ngaruh cerita cel, cerita ni buat orang lain. Waktu kami masih pergi dengan mereka, boleh kita cerita apa? Kita kita timu, kita beri kah, mana kita nak cerita kini? Mana kita pernah cerita cel? Kerana kita nak kita bawa. Kalau mana mana kita berapa orang pun kita cerita cel, kalau berapa orang, kalau mana dia papa, ada papa. Kalau mana dia pergi beach, nampak kita bawa pergi tiket. Kalau aku nak berapa dia kan, kita akan ada papa, aku nak pernah cerita cel. Era gina pinipin gina mata ka gibiru kare gitu gi dako ngardu kit mana por kar ki wala disappoint mar borti pokon wen ikon chiling maka mawon ngar chini chini rani jeri pocha chulare dana dekka kenira chete ikon tu go chogo yu piarani

dana dek ikan nona nona kira ni piar dek anu piar dek dan puru piar mana ni tu ni kira tangan ni kipiang mai no kipiang kira wah tuhan nunggu pengajar si baru tiye mana beke di baru pergi nang video piar ni ya dah pengen pujar pengen muang tim meter dari cungu gigi boleh kau ni kita pergi ada wah kalau macam kau ni kau dengar ngan eh wah tu pun engkau tim tim berat pengpeo yang kita dah wing berjalan kau ini kau cian mahu kau ni kita tim nyata ini kira pun gua mau madam popular right kira tiar baru tiga mana art ni ke ni ada apa cara ni kau tu bisa ni tu kau dengar bawa cara tu kau friendly ni dah kau depan ni dah kau di dalam dah kau gigi mana popular enak wah tim yang baru kita pergi no pian loh mana gigi word mungkin loh kain pelbagai word lagi video wah kau mana kita ni rosia cerana ta tu berpegang so morning taken dia mukanya mau cerita tim apa pe. Kena ingat mati. Pula, walaupun kelab bermuat tiga kilo, ni pula aku kata mati. Ya, rancangan macam mana ni? Hubur kerancangan kan, mahu terbebas challenge berchallenge. Nanti uang, nanti berchallenge. Umurku panjang, kira mati tiri ke kiri akan pak kelab. Mana aku raya terbebas. Erkan aku kata mati. Ya, runding rancangan. Kamu kan berbeza macam macam berpikir karma ni karma macam berpegang ini orang itu orang kerana beran yang raya berubah kerjakan pegang bukan berpegang macam tu dano ni cakap ni platform

mengu hati ini borong. Kini tu ada ada ada ada ada ada ada kerana kita dengan ni. Kini berikan yang mungkin cuma tiga kilo kuba. Jadi, cina mahu pergi berkuliah dengan wago weng umur kita cukup mina negri tiap kuba. Ini, anda mesti buat yang video kan right. Enaklah cakap ramai ni. Muka ti 100% muka tiap punya tiap tiennu. Wago kubicane, anda mesti buat nurung berba berpihak tak. Tiap kuba ni mungkin akan kain. Mereka Austin turun kan betul. Madam mungkin chill. Bagi kita perubahan ini, maka ini Black Power. Gian bercakap tentang tiada hujung video. Black Power, kata orang bagi tiada bagi tuangan. Gian mereka perubahan dalam deep ni masindi, mono masindi stadium, mono tuh New York. Kita cari kau. Eric tiada bicara bawa baca Austin bagi mana bawa gang. Ini kerana bukti bagi bukti tiada. And Black Power berarti maka ini awak kan. Air mana kita bawa mata bawa mana dah berisai mukanya. Bien bin bafufa gumore ba mukana fulya jama pe operate ni perwate ni Austin to makilone Uganda as start in Premier League wero wero pe ba wen no team dote ye kayina ran ba makilone masini stadium nini ba enini bin bin oima ba en to ba mukana mana perwate to amin to ba na bejo mana team maraman kala de kurti ye nan ba enini na opina no be kayina tor ba pa bapa KCCA gitar kita mempunyai cakap tu mempunyai koru bagi tiga bahaya nak cara umtin nah mana fikir sebenarnya orang apa kan yang cakap ni orang betul betul cakap ni cakap betul betul tiaru ni yang cakap betul betul ni cakap betul betul ni ini adalah walau orang kita ni gone fikir ni fikir ni perlu kata ni mana mana apa lah tiaru cakap bukan ni yang hilang fikir semuanya betul betul ni hilang kabar pentin bagi apa berbor bagi tu betul betul mana ni tim mudah apa kan energi kebab megi memegi kekome bukan yang kita tar bapak itu bukan yang warga nak show anu kelego ni biar gini ye geno pa ba pa bukan peti mabel twal ni video mono gen mati mabel no ini berikar mini na tini no tini no FIFA ugutu ni no certificate mono pi la mien wache la nyaga ba kibana kany mbibu tawa referee mbibu chare ngolo tuhu Roman ni Women World Cup under 20 nanti bu mbape mateko pilar tini video. Ini di mana nak kutuk ni bila orang ingat itu mahu ni nyaga cil mohon makin mohon samaria mohon nabate dia mahu dengan kubicara ni nak tiket ni mereka memang kutuk ni bukan orang cerita ni lupa mohon anak 20 lah ingat itu mohon beberapa tiket ni berpolan tak pernah bicara nak gua mereka kepada ti mohon ki bawa deep makin mohon arena mohon asikuik lah ingat itu kamera ni tiada nyaga ni tiket ni ada makun pun kira Afrika kan ikhwan ingat apa cerita kan cili Uganda. Achil kitu pia Rio aki Ghana kara Rio wa kidubu Nigeria ikan strictly mwone ya nyer makum kugung gochar timana niki berikare nichar mwono dilu mwono ya nore gen kumgigu matiaku flaratini radio achil nikilio mwene anina pa huu wana kidubu Ghana mkuma tiki Romania sigiu andene ati kidubu mwoki mwene Ghana radio kara Rio vya ahilu Nigeria maene tiki njimukena piyara teak mwane ya nyer maka mwurigi tiki walifaitu kifariki kome magia mbacheru chung pilip Afrika ingwono tu matika pihinu mwono chuchoke na tia tiri video mwando mbene miyoshu chungi ure Uganda mwando mbene kumtika na kugia tia tiri ya ni mwana kwa njimu mwano uti qualified mabe ikipni na niki mingi mich magicharki ngwono tiri madon ingwono tiri mwono tiri mwono tiri madon charo gwono kwa njimu mwono tiri mwono tiri mwono tiri mwono tiri mwono tiri mwono tiri mwono tiri Enarwa, anjaga ni kawan ucap mengenai biru mana footing apa apa biar diken. Tapi mana berikan untuk menu mana World Cup anda 17 pada mana dengan tim mau berukir berukur. Mana makan di bario KPR wangen mana gungko jadi mahu anda ye ramai dah kawan biru mana pejabat tim mahu KPR itu berukur. Mana World Cup mana tiga tim ini lebih polan mana kena mana tiga tim ini yang mati lagi radio. Tim makiluone tutara mabene kitiyo nkiba makiluone oina stadium na hivyo mwa lewa nkibichani tikin tima gantika na nani mwono gini tito mateko mwono gini mamegi uchirchibe mbaya mateko fulara tila hivyo kibani mwono tukamegi manme tuko mwono tila huu kini ndo wabichili kone tu makiluone confederation cup na hivyo chintabia la huu tuko nukum gul marama ya rio ikumachel kama guberikar mimarna tiki batimua mwono kilu Somalia mwono Somalia Mogadishu City gudwa rukigwera rio ikone cheni mwono France Lake hideke kwa PR men mwono rio mwono kwa timba kichitada mwono kwa kutu tisekana pwono kwa timba kichitada mwono gula cheni mwono ya kutugune hideke kwa PR bor ya PR mwono misekana fwono mwono rio ikone cheni latin mwono cheni mwono kwa Akram Iyasia ena pwono Somalia mwono gula cheni hideke kwa PR bor. Nanti ada cewek macam mana Jimmy Kalemba, yang benar macam ni, nanti gol, nanti.

con bene che c'è la guerriera c'è un bambino che c'è gay vari che lo vengono in lo bene c'è lo but un come c'è lo lo è la vuot che non c'è lo butto in cancer che lo cancer la zona era bambino chairman LC5 pada distri che lo cancer la zona era bambino nek bene c'è lo but un rabbo member so bambino mi pare man ma pada district da Kilo Parish Priest, may bless the widow Kilo Kijildo, Royal Catholic Parish. Kikwe, Nibiru Katelo Legaman, Kachakimi Yubi, Bibero, Echiario, Minirode, Abao, Radoni, Abuman, Mohali Barrio, Pierre, Mabichel, Kunchaka, Chawan, Kikumi, Bakwe Gang Parato, Kilo Juduchu, Mohuni Train, Nibiru. Mibiru, welewo nukumu hoduri weng. Milo pochawa, lachwet kukatibu ni ikabera mupore. Amen, lachwalkunu, beri museo, Kiri James, Alfred, Taubi, wankumi kakachobu pade. Ayo, chwalabwa chimman kwena. Wankumpanyira, poe nita, mipore kakajum, ilatwene sabkunti. Anyo, beti. Niyo ati na nyira wadudu mi pora ka gazo mi bene kachoke mi niro kachoke mi nenu lak mi chwa lakum mi bubero kini uba pora ba doni abungan makali bari opiara rin ya bichel igang pa abuela vincent kachoke chaka chawa rin ya kikumi na kudekom bin in kikumi la boy king kuni huat kichili nga li bari yo pibe bero kidang kini kini ichi ki chente meden wot kere afoyo wan kompanyera anyo bete nota bera biche la bungen abora bungen aboro anya mwena reyo chini ya mkene mpola Industrial Security Services Limited baro dolma Industrial baro dolma kono pa ISO Certified Company magingiti yuka chelki madivane kwa pop company dolma magingiti ya man kono kalona mwela mwela wajaganda marumuti utignegu wako kujini wa security guard metiti kabarumu magimiti jinja kido kabarumu patwa na tila wajaganda yama pira tere niya mwagani kuchaka pira niya michara pira wan Warga misinya mwa mchara kalimaro Warga kibaru wana kumachiani Mishumu aida mamigi Kai barakatik mchara labu wakuchu Mwa security guard Da warga kibot Ngat maini barakatik Bordo mwa kampani ilani Kada mbana Achaku mchara nisi chanto Mila wana ganda limnia chilki pia rabu mwen Kiyo ya duwe chidi nga limnia rayo Padua bichir mayini tikatiji Mina mpima mwala mwala minuru Christy minuru Pada mbani Atkibu pangu pangu padua bichir Dini bikatu intabuyo kibichu wala Wiman kampala kanumufuni Iplot nama piara daku ya biara Ichi maka mati jinja Ka ii miracho ipitik man Chotika watkat mati kere jawa bulikini Ini ada para raya dua ni abu mian mahali para raya opiara raya bicara beberi pola polis ni ada para dah kedua ni ada para raya dua ni abu mian dari beberi rakyat kau polis kan ni ada para dah ni dua ni abu mian mahali para raya opiara raya bicara kau beberi pajula polis station kelantan ya polis station ini ada para mian dua ni abu mian mahali para raya opiara raya bicara atau police station kila pool police station kanya mba para bichi dunia bumaru mahali bari ya upiarari wa bichel adan police station kila bura police station kanya mba para bichel dunia bumaru mahali bari ya upiarari wa bichel achulubu wa police station kina upade CPS ni mba para bera mbari la mua CPS mba para bero ikatgu CPS ni mba para bumaru midwe ni bumaru mga inini pada CPS karena ada piara yang ada ni abu mana mahaman kita cara kakuan dan macara maka mengafanya cimaka kecara pada kepada kecara kiat gumulamu central police station kadang kecara ti jinja wate kacawa cil kekumu deko pengek mu politi kena tabera bora rayo nota cila bungan cila deka bera nyonya tabera beca bungan

0: otieno do ngaj kelo tiro e nokum tuho e kwedi nokum tuho e tim barja ni oi chambich e pier boru ya boru ton nate
1: Footballer Julian Nikum, Chalabat, Radio Mutiana, and then you're making your opinion. You know, 1 million of the police since has done a poor big chairman TNO. Anyway, Chairman Dalma, what you're playing on? Right, but paper, see, be the Akatiga to the Tiana Matina Radio. Kamano tiga biama pool, wewe nera pamoja chache kwa take a ping. Jambo kwenye lugha ya kwa gii, jambo kwenye kuna yao. Moro kime tu moro kina tia no. Now, wataka tia tia na kibali wanyia kile wali pin sabiri. Wewe ni mami rapa FM ya tia na matini. Now wataka pamoja tu moro wati ki paimon, moro kina wanyia mbon a cup. Pamoja biama pool, wewe kwa to final. Dara pool bukar bari la pamoja semi final na kibali jambo kwenye tia na Wami itu betin atau maupo ene kabera kabala lera aku bakhe kika no young academy walero tegru tu mutongan iku tungguan kucer penalty wama tu une wacer tuni penalty walero kabar gigo kano young star min young academy ku marama ya beach ya rio kare unkalo united buda ya ti monki ya kwan young star tegru baru tu mutongan iku tungguan na wanero bari kucer penalty la nyurelio amono kamaru wanero bari tim Man me kalau United gelar itu nanti berbayar nanti aku pelar dia nung. Tim ni yang ngaro, gebet betul zero zero kita buat buang main beriyo. Tuker betul berbayar nanti aku pelar dia full time. Untuk bertangguan ikut tangguan. Nung cuy kum cuy, buat ada penalti baru menero. Tim mono mau ni yang ngaro, gelar penalti baru men ikut ngebet. Karung tu kami kita ni. Tuker ubero kinti mau keluar dia aguta United. Guna kaki team maki luone Paulina Secondary School tukumutumo gora tek man kamano aguta United guno Paulina Secondary School kwenye daki kwa chel tumbere dungbo yako kama meng tukumese na final Paulina kiap mati kapeni karati ini anama digi digi mbwa boro no semi final tika bimbo ba mo mepelare unerga mbiga ni nao timi kabara tika makungalo Mono ikonchawa marama man no deku mono pufu pavuru ba kare ubare na watu umea gika na ifamu semifinal na watu kabiani kinkala wa United atika makutimu ya kiliwani aguta United chawa abumu man ene ya namadevani mono tuku semifinal pa yutimu makiliwani akumi pa nyera tiko man safe even ima kutimu makiliwani pat Wani girls, diri cawangan. Mora mudiku pernah dia magua. Karung tuh mia gikane panier bane. No tim makilu ni karungu pun pika maku aguta si United. So tim makilu aguta ni gitu gitu panier kau bila kita akan pelar gimana cakap semi final mana we. So diri karungu pun Mago Aguta United si Mono Chema Pumwen Ito wapanyera Chero Egal Mwen Tiyano Ito wapanyera Kera Ti Not Super Hero Kami Kani Ape Mwen Mwen

0: aja. Karpe ilang, kamu nak cara berunak ketika
1: ya lumayan radio unang lock mungkin kilo botol kayak pian attack tu tuan ana Dennis ini ni elemen wa ini tega meto an anti inget radio bene kumbiri cawe ni lumayan tam ma danu bubur ke karmel memene en kedong bang wenyu tam mulu pa dana chela rio mone en mako go chimu dong chochote ama pangeo tama kamegwa no kedna wa bubur ke karmel ko rogwa ngat no matele orang ne no tam chela rio mo ki boto chalo aizen pa hevlin mano bubur ke karmel me mio ne en ko ki kore.